0: permanente perlu dan gitu. Kalau kita kami bangun ICR call macam kada gitu bangun. Kalau kita berdoa dan itu sendiri. Anu itu terus yang lain sendiri makin kurangi. Terus mari kita ini boom ya kan sendiri pada.
1: Mantep, beda-beda. Kita ini juri untuk kerja yang